dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Progo.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikkan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Pro Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Koma 1 Pro FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

2, kayaknya lagu Kembali Pulang dari suara Kayu dan Feby Putri ini cocok banget gak sih buat vibes di jam 9 ini, karena mendung gitu kan, kayak gimana gitu ya. Walaupun mendung tapi mood jangan ikutan lemes ya. Kalau biasanya hari Minggu itu identik sama rebahan, hari ini coba deh kasih sedikit energi buat diri kamu sendiri. Bisa beres-beres kamar, bisa bikin sarapan favorit kamu, atau ngopi gitu ya, atau apalah, dandan kek, me time, atau mungkin nanti mau ke salon, itu boleh banget teman Pro 2. Gak harus punya agenda besar hari ini, yang penting harinya tetap terasa menyenangkan. Jadi meskipun langitnya agak mendung, semoga suasana hati teman Pro 2 tetap ceria selalu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
7: I was a little girl, afraid of the big white world. She grew up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya ampun, kali ini kita ditutup sama Raisa kali kedua ya. Kayaknya ada yang ngerasa gak sih? Kali kedua ya teman Pro 2. Oke, santai siang abis ini ya, karena sepada udahan dulu. Kita ketemu lagi besok bareng aku teman Pro 2. Dan jangan lupa besok 17 Agustus, oh my god, kita harus ceria, harus semangat menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Oke teman Pro 2, abis ini santai siang kamu bakal ditemenin sama Vidya. Aku tetap pamit undur diri, bye bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

untuk Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari-hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan hari ini banyak bawa pulang hadiah ya. Aku ngelihat kayaknya sepanjang perjalanan banyak RT-RT, komplek-komplek yang lagi ngadain lomba ya teman Pro 2. Jadi selamat berlomba dan tetap kompetitif aja. Ambil aja untuk senang-senang sekali setahun ya. Senang-senang gembira teman Pro 2, kumpul-kumpul bareng sama orang-orang RT. Apalagi mungkin di tengah kesibukan masing-masing udah jarang banget ya untuk kumpul-kumpul bareng gitu. Nah ini waktunya nih teman Pro 2, oke? Okay? Jadi manfaatin waktunya untuk bisa saling bersilaturahmi bersama teman-teman ya, ataupun juga tetangga-tetangga di sekitar. Untuk siang ini teman Pro 2 tidak buka di gelaran Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa banget untuk request lagu-lagu anak negeri, mancanegara, K-pop atau yang lainnya. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di gelaran Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, teman Pro 2 bisa langsung banget ya untuk gabung ke Wawa kita. Kalau ada yang pengen request lewat Wawa bisa ya, langsung aja ke 0811 73 22 330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat live TikTok kita ya di @pro2bengkulu. Thank you banget buat semuanya yang pagi hari ini sudah menyapa kita ya di live TikTok. Hai semuanya. Gimana teman Pro 2? Apakah hari ini kalian sudah disibukkan sama lomba-lomba 17-an di komplek atau di lingkungan perkantoran kalian atau dimanapun ya? Yang jelas hari ini banyak banget kalau video lihat tadi ya, sepanjang jalan itu komplek-komplek, perumahan-perumahan itu udah mulai mengadakan lomba-lomba ya. Ya terutama anak-anak kecil nih, anak-anak kecil itu kan suka banget ya, dan kayaknya perlombaannya banyak ditujukan buat anak-anak kecil karena memang yang paling meriah tuh anak-anak kecil. Tapi biasanya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh juga ada lomba-lomba yang lucu-lucu, kayak nggak tahu deh kalau makan kerupuk tuh masih ada apa enggak gitu ya. Terus lomba balap karung kalau dulu ya kan, sampai sekarang pun juga mungkin masih ada ya teman Pro 2, cuman udah model-modelnya udah dimodifikasi lah intinya ya. Ada yang lompat karung lah, ada yang estafet karung lah sekarang, macem-macem deh teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin sampai saat ini masih melangsungkan perlombaan, semangat ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hadiah. Ya kalau seandainya nggak ikutan juga minimal ikut nimbrung lah ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sekali-sekali kan, sekali setahun, karena mungkin selama ini sibuk sama kerjaan masing-masing, jadi kayak jarang ketemu, jarang ngobrol. Nah adanya 17-an ini mengukuhkan lagi nih teman Pro 2, mengakrabkan lagi diri kita sama lingkungan di sekitar kita ya. Ada kegiatan apa aja kah? Biasanya ya kalau 17-an itu ada gotong royongnya, ada ya aksi lingkungannya lah ya. Kemudian ada aksi olahraganya, senam sehat atau mungkin juga jalan santai, itu juga ada. Terus dilanjutkan sama apa? Lomba-lomba biasanya kan. Kalau informasi yang pernah Pidia baca ya, katanya pemerintah Pemda, pemerintah daerah itu akan membuat lomba panjat pinang. Nah Pidia juga gak tahu nih apakah akan tetap berlangsung acara ini atau tidak. Kalau kemarin sempat Pidia baca informasinya itu akan ada 81 pohon ya, pohon pinang yang nantinya akan ditaruh di kisaran Pantai Panjang apa ya, pokoknya ya nanti kita cari tahu informasinya lagi ya teman Pro 2, mudah-mudahan ada. Tapi memang yang namanya panjat pinang ini udah termasuk yang jarang ya, karena satu mungkin susah batangnya gitu ya, yang kedua juga susah rebutannya gitu ngambilnya, udah ketinggian udah gitu juga ya susah lah gitu untuk ngedapetin itu semua ya. Mending kalau seandainya hadiahnya gede-gede gitu ya, kalau ya kecil-kecil capek di badan aja gak sih. Tapi semangat untuk semuanya, untuk tim-tim yang udah bersiap untuk lomba panjat pinang ya. Oke teman Pro 2, Pidia coba baca yang sudah gabung nih lewat TikTok kita. Halo Mas Mon, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bengkulu Tengah, request Kekasih Bayangan spesial warga Sri Kuncoro. Oh boleh Mas Mon ya, tapi Kekasih Bayangan itu dari siapa lagunya? Tolong disertakan juga ya artisnya, karena judulnya aja contohnya kayak Cinta Sejati aja tuh juga banyak banget Cinta Sejati. Siapa Cinta Sejati siapa gitu ya. Dari Cakrakan, oke siap, nanti Pidia puterin lagunya ya. Ditunggu aja Mas Mon, thank you. Yang lain nih teman Pro 2, boleh gabungan ya ke live TikTok kita ya di @pro2bengkulu. Halo Aden Moza sudah bergabung. Udah go lagi. Oke. Kalau gitu teman Pro 2, Pidia langsung aja puterin ya
untuk kekasih bayangan, karena kayaknya baru Mas Mon aja nih yang request. Aku mau sapa-sapa dulu, ada Aiman, Aiman ya tadi sudah bergabung, terus ada Rido Fadila juga sudah bergabung, ada Amis juga sudah bergabung ya, thank you semuanya. Terus ada Junatan juga sudah bergabung untuk siang hari ini ya. Teman Pro 2 yang lain juga tidak tunggu ya, yang pengen bergabung baik di Wawa kita, baik di live TikTok Pro 2 ya. Ini dia Teman Pro 2, ada Cakrakan lewat Kekasih Bayangan, spesial buat Mas

Teman Pro 2 balik lagi ya barengan sama video untuk siang hari ini. Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Aku bacain ya yang udah gabung lewat Wawa kita nih Teman Pro 2. Ada Zahra dari Berbina, request lagunya Sabrina Leanor, selesai, oke. Terus ada, gak ada namanya, request lagunya Gita Gutawa yang judulnya Ayo Come On Kak, oke. Terus ada yang gak ada namanya juga, request lagunya Sabrina Leanor, selesai. Terus ada juga Tia dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor ya, request lagunya selesai katanya. Terus ada Caca, fanbase Berbinar, izin request lagu selesai Sabrina Leanor ya, makasih. Terus satu lagi gak ada namanya tapi pengen request lagunya Vanessa Z yang judulnya Menjauh ya. Oke deh teman-teman, ini ada yang sudah bergabung lewat TikTok kita juga. Aku thank you banget ya buat kalian yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Gak bisa aku sapa satu-satu ya teman Pro 2 soalnya banyak banget ini. Aku coba bacain aja ya beberapa yang terlihat di aku. Ada Epoy tadi katanya pengen request lagu Penyangkalan. Terus udah itu ada Akbar Bekulu Tengah hadir. Terus ada Lala Lala dari Jakarta katanya salam untuk Simpang Skip. Bengkulu Utara hadir juga. Terus request lagu ada Bay B atau Bay nih. Request lagunya Petra Si Hombing yang judulnya Bangga. Terus request lagu Wasiat Cintaku dari Gisela, Putri Gisela kan penyanyinya. Tadi aku udah cek lagunya ini apa namanya, lagu dangdut bukan lagu pop itu kakaks. Terus ada siapa ini, Bang Manca Surabaya nyimak katanya, oke makasih. Ada Wa request lagu Noah, yang mana Kano Kawa, boleh ya Kawa di iniin aja ya kak, langsung dikasih tahu ke kita lagu Noahnya lagu yang mana ya, nanti aku bakal puterin buat Raja 99. Thank you so much sudah give kita ya. Oke teman Pro 2, langsung pindah puterin lagu miliknya Gita Gutawa, Ayo Come On.

hubungan. Aku tunggu nih teman pro 2 sampai nanti di jam 12 siang ya, sebelum dia beralih ke gelaran selanjutnya. Karikas lagu setia Bonar Cinta Terakhir. Request lagu setia Bonar dari judulnya Cinta Terakhir, nanti aku coba cari dulu lagunya ya buat akun berdua. Lagunya lagu galau. Oke. Sementara baru itu ya. Yang gabung ada Haris on Travelow tadi, terus ada akun berdua. Kemudian ada siapa lagi? Epoy, ada Wah. Thank you deh buat semuanya, teman pro 2, ada Ri, ada Fix juga sudah bergabung untuk siang hari ini. Terus ada siapa lagi? Belum ada lagi. Odi, Wawa deh aku coba cek ya. Oh ada nih ya, ada Nila katanya pengen diputerin lagunya Justin Bieber yang Peaches. Oke. Nanti bisa puterin lagunya. Ngantri tapi ya, karena yang request juga banyak banget gitu ya teman pro 2. Karena dari tadi udah juga banyak yang gabungan untuk siang hari ini ya teman pro 2 yang request-request. Langsung aja video puterin dari Epoy ya kalau enggak salah. Kayak Epoy tadi pengen diputerin lagu Penyangkalan dari Boy Band.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Siang-siang gini ya, jangan cuma rebahan ya teman berdua. Momen 17 menit itu kalau kata aku jadi waktunya buat seru-seruan ya, bareng tetangga, bareng teman, bareng sama keluarga gitu ya. Jadi mulai dari sekarang ya teman berdua, kalau seandainya kalian hobinya ngedekem aja di rumah gitu ya, ini waktunya untuk kalian bangkit sih ya, keluar rumah, terus juga berkumpul lah bersama rekan-rekan tetangga kita ya. Yang penting ini kalau lomba nanti bukan soal menang atau kalahnya, tapi lebih ke rame-ramenya, terus bikin suasana kemerdekaan juga makin meriah di tempat kalian gitu ya. Kalau di tempat aku tuh udah kerasa banget 17-annya tuh udah dari seminggu, dari awal bulan lalu. Jadi umbul-umbulnya tuh udah rame banget gitu ya di komplek. Walaupun komplek tuh kayaknya cuma seuprit gitu doang loh, tapi kayak emang benar-benar rame gitu ya. Di pos kamlingnya juga dipasangin umbul-umbul, bendera, segala macam, terus ada lampu kelap-kelipnya juga gitu. Jadi berasa kayak nuansa 17-annya tuh emang benar-benar ada gitu ya. Kalau tempat kalian gimana nih teman perdua, di kampungnya atau di kompleknya atau di perumahannya tuh kayak gimana? Suasananya juga sebegitu meriahnya atau be aja gitu? Soalnya kalau di tempat aku ya emang ya kerasa sih di perumahan ya, mungkin karena cuman seuprit gitu doang, jadi berasa kayak ya apa namanya, berasa aja gitu ya 17-annya gitu. Tapi kalau kamu sendiri teman perdua, kalau seandainya ada kesempatan buat ikutan lomba ya, pengennya ikutan lomba apa? Kalau cewek-cewek pengennya ikutan lomba apa? Kalau cowok-cowok, kalau cowok-cowok itu termasuk yang jarang ya lomba-lomba kayak makan kerupuk tuh udah jarang, justru malah kayak makan kerupuk tuh emak-emak disuruh, ya Allah. Terus udah gitu lomba apa, kalau bapak-bapak tuh biasanya kayak tenis meja gitu kan, atau lomba gaple gitu-gitu kan kalau yang bapak-bapak. Padahal kan seru juga ya kalau ngelihat bapak-bapak lomba karung kan. Kalau ini sekarang justru malah anak-anaknya yang disuruh lomba karung lah, lomba kardus lah, lomba lompat ini, lompat itu. Kalau bapak-bapaknya juga coba kalau dibalik gitu ya. Lomba bapak-bapak main bola tapi pakai daster, ya itu mah udah biasa ya kan. Jadi pengennya ada kayak dulu lah ya kan, bapak-bapak ikut juga lo bersaing makan kerupuk misalnya ya. Oke teman perdua, untuk siang hari ini, dan ini banyak banget ternyata yang request, ada juga yang pengen diputerin lagu Green Tea ya dari Sonic. Katanya pengen oh ini beneran dari luar negeri, maksudnya pengen I only speak a little Indonesian katanya. This live streaming is only on TikTok. Oke. Okay. Request lagunya Teh Hijau dari Tulus teman pro 2. Siap. Lomba marah-marah antar suami sama istri yang belum ada, Kak. Kayaknya kalau itu tiap hari enggak sih lombanya? Ada Jay, request lagu boleh? Boleh dong. Langsung aja kalau ada yang pengen request lagu ya. Terus yap, sementara kayaknya baru itu ya. Kalau yang di Wawa kita juga belum ada lagi nih teman pro 2. Dari Yes from Spain katanya. Tapi ngerti itu kayaknya bahasa aku ya. From Spain berarti oh, congratulations World Cup ya kan, the champion of World Cup football kemarin ya. Terus ada lagi kah teman pro 2 yang pengen ikutan request? Kita langsung aja puterin ya. Kayaknya ada yang minta diputar lagu Peter Pan nih tadi ya. Sebenarnya requestnya Noah, karena Noah sama Peter Pan itu beda versi lagu ya, walaupun judulnya sama tapi aransemennya berbeda. Tapi kayaknya menurut aku dia pengennya yang ini deh. Langsung aja check this out.

LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Republik ya. Udah video putar ini buat tadi yang sudah pada request tadi di atas ya. Ini makin siang makin rame teman Pro 2 ya. Ada yang nanya kalau magang di RRI bakal jadi penyiar juga enggak gitu ya. Kalau sesuai sama penjurusannya aja. Misal kalau seandainya kamu bagian teknik jurusannya gitu ya, pasti kamu bakal dimasukin ke bagian tekniknya. Tapi kalau seandainya kamu anak komunikasi nih, biasanya akan diarahinnya magangnya kalau enggak sebagai penyiar, kalau enggak reporter. Kalau enggak itu nanti dibagi dua. Jadi berapa lama kamu magang, misalnya 2 bulan gitu ya, sebulannya mungkin di studio, sebulannya lagi di bagian pemberitaan. Biasanya kayak gitu sih ya. Aku mau nyapa dulu deh teman lama aku, ada Yohanes Nugroho. Walaupun jujur Pida tuh gak kebayang lagi wajahnya gitu ya. Aduh, mohon maaf banget, udah lama katanya. Iya, udah 10 tahun soalnya ya kan. Oke, yang lain juga nih teman Pro 2, mungkin ada yang pengen menyapa teman lamanya juga kayak teman aku ini. Boleh banget ya teman Pro 2. Kalau ada yang pengen request juga masih banyak, masih adalah kesempatannya ya. Nanti bakal Pida puterin lagunya. Sekarang kita, karena ini udah banyak juga lagu yang numpuk di aku, jadi langsung aja Pida puterin ya. Kalau ada yang masih pengen request-request boleh banget teman Pro 2. Aku muterin Samuel Cipta dulu ya. Senang bisa lihat Mbak lagi, sama aku juga senang bisa disapa lagi sama teman lama aku ya.

Nabila Taki yang memproduksi oleh lagunya Cegil ya, sudah temani video untuk siang hari ini. Dan thank you banget ya buat yang udah pada request lewat TikToknya Pro 2 ya, teman Pro 2. Ini sudah ada siapa? Ada Tabur Tua yang request lagunya And Now ya, featuring Momo. Ada NC Dambing, Mama Papa ya. Ini ada teman aku juga, satu angkatan katanya ya. Request lagu Padi Begitu Indah, boleh. Terus ada dari Tito Rahmat Villanova, katanya salam buat Patri Ivani dari Rahmat RRI Palembang, siap. Mudah-mudahan Patri lagi dengerin video siaran ya. Patri dapat salam nih dari teman-teman Palembang. Terus ada Junaidi Saputra, thank you. Terus ada War, request lagunya Ungu Percaya Padaku, udah video siapin ya. Terus thank you nih buat buat siapa nih? Buat Dai Mbarabet dari Oblo Community ya. Oke, dari Oblo Community. Makasih. Requestnya boleh Pecinta Pelangi. Request lagu apa? Mbak Yusuf, thank you. Ada Strike Slime, Kak. Hai. Ayo. Mau request cepat. Waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Untuk yang pengen request ya. Boleh teman Pro 2. Yang live di, yang ikutan gabung di TikToknya aku juga boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja gabung bareng sama kita ya. Request lagu Opik judulnya Rapuh. Ya udah deh, pindah puterin ya. Tapi sabar, oke? Aku muterin dulu yang satu ini. Jadi ada yang masih pengen request teman Pro 2 boleh. Nanti aku bakal puter lagunya ya, lagu yang kamu request ya. Terus juga ya pokoknya ditungguin aja, oke? Teman Pro 2, Selina Grace dulu ya, pindah puterin ada Sumpah Mati. Tadi di request sama siapa ya? Ada deh pokoknya teman kita lah ya. Udah gabung lewat TikToknya Pro 2.

Sobat Pro 2 ada Ungu lewat Percaya Padaku ya, udah video puterin. Dan siang hari ini, aduh lucu banget deh. Kayak aku kan baru coba nge-live TikTok juga dari akun aku ya, teman Pro 2. Terus aku tuh pengen coba kayak collab-in akun aku sama akunnya Pro 2 gitu. Tapi ternyata kayak apa ya? Kayak tiba-tiba aku canggung sendiri, aku kegabung sama teman yang lain gitu. Aku senora itu ya sama ini ya. Aku gak bisa live. Gimana sih caranya teman-teman? Aduh, pengen banget gitu kayak gabungin akun aku sama akunnya Pro 2 gitu. Apa kayak collab-collab gitu loh. Mungkin kalau ada yang tahu caranya boleh dong kasih tahu aku teman Pro 2 ya. By the way yang udah ngirim-ngirim ini, makasih.

nanti di sini menunggu Ukais. Oke, nanti Bina coba cari dulu lagunya ya. Terus ada salam sama Ustadz Amran, Kak. Ustadz Amran, lucu ceramah takziah ketiga kemarin. Ustadz Amran yang mana? Ya deh, pokoknya Ustadz Amran ya, Ustadz. Dapat salam ya, Ustadz ya. Request lagu Armada yang penantian dari Kiki Billy. Oke. Sampai saat ini yang request lumayan banyak ya teman Pro 2 ya. Cuman waktu kita udah tinggal 5 menit lagi. Jadi aku gak bisa lama-lama juga untuk nemenin kalian ya. Jadi langsung aja aku puter dulu yang satu ini teman Pro 2. Mudah-mudahan lagunya semua bisa pindah puter, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 Pro 2 Opik lewat Rapuh ya, sudah temani kita untuk siang hari ini. Dan thank you banget untuk teman Pro 2 yang sudah pada request ya, udah gabung lewat TikToknya Pro 2. Makasih banyak, tapi aku harap kalian masih stay nemenin aku sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Enggak deh, sampai jam 14 ya, karena nanti pukul 14-nya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk menyimak gelaran Indonesia Top 20 ya. Kalau gitu teman Pro 2, karena ini sudah beralih ke gelaran selanjutnya, jadi lagu-lagu yang belum tadi keputar bakal pindah puterin tapi setelah azan zuhur ya, untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan saat ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 The 420 lewat lagunya Mangu ya, yang udah menghantarkan kita hingga pukul 12 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2 siang hari ini? Ini udah waktu istirahat juga ya, kayaknya waktu jam makan siang ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu punya rekomendasi makan siang apa gitu yang enak untuk hari ini, aku tungguin deh. Kamu bakal ngerekomendasiin apa nih buat aku ya. Nanti kita juga bakal share-share ya sama teman Pro 2 seputar UMKM dan juga seputar kuliner. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video temenin tentunya untuk siang hari ini ya. Dan kita ngomongin soal kuliner khas 17-an yang tidak hanya berupa tumpeng ya, teman Pro 2. Tapi ada juga bubur merah putih, ada berbagai jajanan tradisional gitu ya. Dan setiap daerah itu biasanya punya sajian yang berbeda-beda. Kayak ada kerak telur, ada telok abang, kemudian ada ketan sepit, ada nasi tiwul gitu ya. Yang jelas kreasi kuliner merah putih ini turut meramaikan perayaan kemerdekaan sekaligus ya mengenalkan makanan tradisional kepada masyarakat. Kalau di tempat kalian ada lomba-lomba kuliner juga gak sih 17-annya teman Pro 2? Atau lomba masak nasi goreng bapak-bapak kali? Ya siapa tahu ya kan? Atau merias buah, merias tumpeng atau apapun ya. Pokoknya teman Pro 2 senang-senang deh di 17-an ya. Walaupun makin hari mungkin ekonomi makin sempit ya, tapi dengan kebersamaan kita masih bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2.

Kamera 2 Heart to Heart lewat lagunya The Chase ya. Sudah teman kita hingga pukul 13 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2 siapa nih yang kalau lihat sate, cireng, bolu, gula aren itu langsung auto lapar teman Pro 2? Aku! Nah kuliner Indonesia ini ternyata lagi dibawa jalan-jalan sampai Amsterdam, Belanda teman Pro 2 ya. Kemarin Kementerian Perdagangan sempat menggelar Indonesia Summer Cooking Experience lewat program Serasa. Jadi sambil mengenalkan makanan dan juga rempah Indonesia ya ke pelaku usaha internasional. Jadi di sana itu ada sate kambing, ada cireng, ada otak-otak, sampai ada bolu gula aren yang diperkenalkan di sana teman Pro 2. Jadi ini tuh bisa dikatakan bukan cuma makanan ya di sana, tapi produk seperti kecap bango, gula aren dan juga kopi kapal api pun juga ikut dipromosikan teman Pro 2 di sana gitu ya. Dan Belanda tentu ditargetkan jadi pintu masuk produk pangan Indonesia ke pasar Eropa. Jadi dari dapur Nusantara nih, nah ini sekarang udah mulai gas ya menuju pasar dunia. Jadi apapun yang tentunya dari lokal teman Pro 2 kita patut mendorong ya untuk menjadi makanan yang bisa dinikmati di seluruh dunia, bahkan bisa terkenal. Bahkan memang ya makanan Indonesia itu kan kayak rempah, dan orang-orang luar itu biasanya mereka agak sedikit lidahnya agak sedikit tergiur ya dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia teman Pro 2.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Teman Produ, selanjutnya Pida bakal ngajakin kamu untuk menyimak mini drama ya dengan judul Algoritma Tumbal. Dan dari studio kami ucapkan selamat menyimak.
5: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
6: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
7: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
6: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
7: Loh. Ki, lihat noh. Layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
6: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
7: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
6: Kan?
7: Serius?
6: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
5: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
7: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50.000 ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
6: Udahlah.
7: Serem gak sih?
6: Biarin aja lah.
7: Takut.
6: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
7: enggak,
6: itu
7: ya.
6: Sekarang.
7: Enggak,
6: Ra.
7: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
6: Ra,
7: kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
6: Jangan disentuh HP-nya.
7: Matiin.
6: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
7: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
6: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
7: Enggak.
6: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
8: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
6: Tunggu.
8: Sekarang, giliran Anda yang
6: apa?
8: Menjadi konten selanjutnya.
6: Hah? Enggak.
7: Ki.
6: Enggak.
7: Ki.
6: Enggak.
7: Ki, bangun, Ki.
5: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resmi.

Sen, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2, satu lagu miliknya Dono Maula lewat Harum ya, sudah temani kita hingga pukul 13:59 waktu Indonesia Barat. Aku mau ngucapin thanks aja ya buat kalian semuanya yang sampai saat ini masih mantengin Pro 2, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan terhibur sama lagu-lagu yang dihadirkan buat kalian semuanya di siang ini dengan cuaca ya bisa dibilang sekarang agak-agak mendung ya, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan sore nanti kita bisa menikmati sunset ya. Jadi buat kalian semuanya, selamat menikmati akhir pekan dan selamat berlomba juga buat kamu yang sore ini ya akan melakukan atau melaksanakan lomba ya 17-an. Oke, baik teman Pro 2, kalau gitu Pide juga sekaligus pamit dari ruang dengar kalian ya, karena kita bakal langsung gabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak gelaran internasional, Indonesia Top 20. So stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pide pamit and bye-bye.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh, pokoknya Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: DR teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: bilangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan
1: Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga nggak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2. Number 2.

apa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny, dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sonita, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria,

0: Yudi, Kramat, dan Kata Pujangga. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukrin bersama Adrian Molina. Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6-nya This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, Man Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Om Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: ke-7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin ada Festival Gita Indonesia, sekarang balik lagi nih ke Pro 2 Bengkulu bareng aku Intan. Tapi sore ini tidak sendirian, karena sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental. Mungkin ada yang masih penasaran, kepo-kepo, kayak aduh kalau ke psikolog tuh harus cerita apa ya, harus udah kayak pusing banget baru ke psikolog, atau sebenarnya pas konsultasi itu ceritanya kayak gimana, harus ngobrol kayak gimana. Supaya tidak bingung-bingung lagi nih, sore ini kita bakal ngobrol langsung sama psikolognya. Sebetulnya langkahnya tuh harus kayak gimana, mulai dari sebelum datang ketika sesi berlangsung sampai manfaat yang bisa kamu dapatkan. Sudah hadir di Studio Pro 2 Bengkulu ada Kak Putri Hafisha, SPSI Psikolog. Halo.
1: Halo, teman Pro 2 Bengkulu.
0: Halo, halo Kak Putri. Gimana kabarnya akhir-akhir ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Ratingnya berapa? 1 sampai 10?
1: Mungkin gak boleh 7. Enggak boleh 7 ya. 8 lah. 8. Gitu.
0: Berarti banyak hal-hal baik dong terjadi.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau yang berhubungan sama dunia psikologi, lagi sibuk apa sekarang, Kak?
1: Oke, jadi biasa sih, psikolog tuh kan lagi konseling, konsultasi, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tadi juga baru aja main ke lapas anak gitu, ada edukasi di sana. Jadi itu jadi kayak, oh jadi ketemu sama ibu-ibu, sama anak-anak gitu. Jadi ada sharing ilmu, dan juga saya juga dapat banyak ilmu dari ibu dan anak semuanya di situ gitu.
0: Ada highlightnya nggak dari pertemuan itu yang berkesan banget buat Putri?
1: Kadangkala menghadapi anak yang ada di lapas itu kan kita semacam berikan stigma bahwa itu jadi anak yang nakal, anak yang dan lain sebagainya, stigma negatif yang didapatkan gitu. Seringkali juga kita lihat bahwa orang tuanya itu juga lelah ya, mungkin kadangkala menghadapi hal-hal tersebut, belum lagi perkataan entah itu dari orang sekitar dan lain sebagainya. Yang ditekankan aku pada hari ini yaitu gak apa-apa, kita terima keadaan itu gitu ya. Kita gak bisa mengubah masa lalu, mengubah hal-hal yang sudah pernah terjadi, tapi kita punya masa kini dan masa depan yang bisa diperjuangkan. Itu sih yang aku berikan afirmasi untuk ibu dan orang tua yang hadir pada hari itu gitu.
0: Kalau sepenglihatan Putri, banyak yang udah di fase menerima atau masih ada juga yang denial?
1: Kalau aku lihat orang tuanya mencoba menerima itu ya Mbak. Jadi aku lihat juga kayak beberapa kali aku ke lapas, aku selalu ketemu bapak dan ibu itu. Itu dari luar gitu, dari luar kota Bengkulu gitu. Dan dia selalu berangkat sorenya, nginap di Bengkulu, terus menjumpai anaknya gitu. Dia selalu rutin untuk menjumpai anaknya. Dan aku ngelihat matanya berbinar-binar ketika ketemu anaknya. Itu sudah berapa hari, sudah berapa bulan menahan kangen gitu ya.
0: Aduh. Berat ya. Tapi kalau menurut Kak Putri, sebetulnya seberapa penting edukasi tentang konsultasi psikolog ini untuk masyarakat? Untuk sekarang-sekarang ini nih.
1: Oke, penting banget Mbak. Ini aku sebagai psikolog juga ya Mbak, tidak terlepas bahwa edukasi tentang kapan kita harus ke psikolog, terus saat merasa apa kita harus ke psikolog dan lain sebagainya, itu seringkali juga ditanyain aku gitu lewat DM. Karena aku juga sering edukasi di platform itu gitu. Boleh nyebut platform gak sih? Ini boleh-boleh ya. Di TikTok gitu. Jadi banyak sekali yang DM gitu. Jadi sangat penting gitu untuk edukasi bahwa seringkali kalau kita ke psikolog, kalau kita ke psikiater atau profesional mental health, berarti kita tuh gila gitu kan ya, dicapnya, atau orang yang udah gangguan yang benar-benar gak bisa selamatkan dan sebagainya. Padahal tidak hanya orang-orang dengan gangguan-gangguan secara klinis atau psikotik yang udah bener-bener gawat gitu, tapi bisa jadi orang-orang normal yang pengen pengembangan diri, yang pengen tahu minatnya apa, yang pengen tahu konseling pranikah dan sebagainya, itu bisa dimulai dari situ gitu Mbak.
0: Konseling pranikah.
1: Betul.
0: Jadi nggak langsung terabas-terabas aja ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi apakah yang bikin orang tuh ragu datang ke psikolog tuh cuman karena takut dianggap gila aja kah? Atau sebetulnya kayak ada faktor-faktor lainnya juga?
1: Kalau yang aku amati, faktor lainnya yaitu
0: biaya.
1: Di pikiran mereka bahwa psikolog itu mahal gitu. Ya, aku sebagai psikolog mengakui gitu bahwa konsultasi ke psikolog di wilayah Bengkulu ini belum tercover BPJS gitu mbak. Dan juga belum ada di semua layanan fasilitas kesehatan, entah itu tingkat pertama maupun rumah sakit gitu kan gitu. Tapi kalau yang dibilang mahal itu sekitar berapa ya, 500-an ke atas, enggak gitu. Jadi enggak nyampe ke sana. Banyak psikolog-psikolog yang di Bengkulu yang masih aku rasa masih terjangkau juga kalau memang membutuhkan layanan tersebut. Itu sih.
0: Oke, jadi selain ketakutan dianggap macam-macam gitu ya, juga emang ada faktor biaya atau mungkin juga sibuk mungkin.
1: Iya, bisa jadi. Terus ketiga, kebanyakan mereka tuh bingung, mbak. Kalau aku ke psikolog, nanti aku ceritanya tuh apa? Mulai dari mana? Mereka merasa bahwa ada banyak hal nih yang mereka cemaskan atau takutkan dan sebagainya. Saking banyaknya mereka nggak tahu mulai dari mana gitu. Kemudian yang sering kali juga itu, apakah kalau aku cerita ke psikolog, rahasianya terjaga? Apakah psikolog itu nggak ngomongin ke orang lain gitu dan lain sebagainya? Itu juga kayak, cukup sering.
0: Kayaknya psikolognya lupa deh. Tidak ingat detail setiap hasil konsul itu kayaknya ya. Mungkin juga ada yang ini Put, kayak kalau aku ke psikolog itu cuman cerita aja atau sekalian dicariin solusinya.
1: Oke, ya. Ini juga banyak banget yang diceritain. Jadi apa bedanya ke psikolog sama
0: bestie-bestie?
1: Curhat ke temen gitu ya, gitu. Teman-teman, bahwa konseling ke psikolog itu kan adalah proses atau interaksi interaktif gitu antara klien, orang yang datang ke psikolog, kemudian dengan psikolognya. Itu dinamakan konseling individual, yaitu hanya ada psikolog dan juga kliennya itu gitu. Kemudian apa bedanya sama cerita ke teman gitu? Kalau cerita ke teman itu kan sebatas kita mengeluarkan apa yang sedang kita rasakan ya mbak, tapi psikolog nggak sebatas itu gitu. Kemudian kita akan melihat sebenarnya ada proses asesmennya nih. Asesmennya biasa ketika ada cerita A gitu, kita akan coba menarik alur dari belakangnya. Cerita A ini sudah terjadi berapa lama, seberapa sering, siapa saja yang terlibat. Kemudian kita lihat dari hubungan orang tua, hubungan dia dengan teman, hubungan misal dia ada hubungan asmara ya, hubungan dia dengan suami atau pacar dan sebagainya gitu. Jadi kita coba untuk melihat pola-pola hubungan, melihat alur kehidupan dia lah. Bisa jadi kita coba untuk flashback ke dia 5 tahun ke belakang atau dia dari SD dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi nggak kayak benang kusut ya.
1: Betul,
0: diurai
1: gitu.
0: Nih.
1: Diurai pelan-pelan gitu. Setelah itu, ketika memang proses assessment-nya sudah berlangsung dan seseorang ini atau klien ini membutuhkan treatment tertentu, mbak. Namanya konseling itu ada psikoterapi, treatment tertentu, maka nanti psikolognya akan memberitahukan bahwa bapak ibu atau kakak dan lain sebagainya akan diproses gitu melalui treatment atau psikoterapi tertentu gitu yang sudah dijadwalkan atau diarahkan oleh psikolog tersebut gitu.
0: Okay. Untuk masalahnya nih Put, apakah ada batasan masalah-masalah yang bisa diceritakan sama psikolog atau bebas-bebas aja? Mungkin romansa, mungkin galau sama negara, mungkin kan galau, aduh ya ampun kakak psikolog aku galau banget, overthinking gara-gara Pertamax naik.
1: Iya, benar-benar.
0: Atau rupiahnya melemah terus, galau banget gitu, pengen gak jadi WNI lagi. Itu boleh gak sih?
1: Padahal psikolognya juga galau loh soal itu. Bangun tidur Pertamax naik
0: kuda ya.
1: Oke. Ini juga sering kali ditanyakan gitu. Aku selalu bilang di ruang konseling itu atau di sesi konseling, ini adalah panggung teman-teman gitu. teman-teman berhak menjadi apapun yang teman-teman inginkan. Ini adalah ruang aman, ruang nyaman untuk teman-teman mencurahkan apa yang sedang ingin teman-teman curahkan kepada aku gitu. Teman-teman boleh memulai dari apa yang teman-teman merasa aman untuk diceritakan ke aku dulu gitu ya Mbak. Merasa bahwa ketika dia sudah aman, maka dia akan bisa nih menceritakan hal-hal lain yang dia ingin ceritakan gitu. Jadi gak ada batas tertentu dia akan menceritakan apa gitu. Tapi mungkin di satu sesi itu kita tidak bisa akan membahas semuanya gitu. Jadi mungkin di awal kita sepakati bahwa udah bercerita A sampai Z, ada masalah A sampai Z, tapi di sesi hari ini kita batasi, kita akan memproses yang mana dulu gitu. Biasanya seperti itu.
0: Oke. Dan waktunya nih, kapan sebetulnya kayaknya udah harus sih ini. Gak bisa lagi dipendam sendirian gitu, gak bisa lagi dialihin sama drakor. Ini kayaknya harus ngobrol deh sama psikolog. Ada tanda-tandanya gak?
1: Oke, sebenarnya itu juga kalau misal kebanyakan, kalau misal merasa kayak perilaku itu berulang gitu, gak cuma sekali, gak dua kali, tapi berulang beberapa kali merasakan hal yang sama gitu. Kemudian ketika kita tuh udah gak bisa nih melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan tuh biasa aja gitu, kita sudah terganggu dengan hal itu gitu. Atau bisa jadi kita udah gak bisa nih, biasanya kita nonton drakor atau dan lain sebagainya tuh enjoy aja udah setelah itu gitu. Tapi setelah hal itu kita lakukan, kita gak merasa lega atau lain sebagainya, tenang dan lain sebagainya. Nah itu juga boleh sebagai tanda-tanda bahwa ya kita harus menghubungi profesional.
0: Oke. Katakanlah dia tuh baru pertama kali banget.
1: Mm-mm.
0: Harus apa nih? Bingung banget.
1: Yang pertama, kalau aku bilang sebenarnya nggak ada ya apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Tapi yang pertama, yang selalu aku juga bilang ke klien yaitu willingness, kesediaan Mbak. Kita kan nanti akan berproses ya. Kita mungkin akan membuka diri kita tuh kan seperti lapisan bawang merah itu ya Mbak. Ada banyak lapisan-lapisan di dalamnya gitu. Jadi kita akan membuka pelan-pelan lapisan itu gitu kan. Jadi kesediaan teman-teman untuk berproses bersama psikolog nantinya untuk membuka hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman nggak pernah ceritakan atau nggak pernah buka dengan orang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu hal teman-teman juga harus jujur nih gitu terhadap apa yang sedang teman-teman rasakan, sehingga nanti pada prosesnya akan berjalan maksimal gitu. Yang kedua, readiness. Setelah tadi kesediaan, kesiapan. Kesiapan untuk berproses, untuk datang, untuk daftar aja dulu gitu. Kalau memang butuh, itu yang penting, daftar aja dulu gitu. Kan itu kan langkah pertama yang bisa teman-teman ambil untuk datang atau kelayanan fasilitas kesehatan yang di sini khususnya ke psikolog ataupun psikiater.
0: Oke. Psikolog itu kan juga seperti halnya dokter gitu ya. Cocok-cocokan.
1: Betul.
0: Gimana caranya kita nyari psikolog yang emang pas sama kebutuhan kita pun?
1: Bener Mbak. Seringkali juga aku kan di sini masih belum berpasangan gitu ya Mbak. Seringkali juga untuk klien-klien yang memang dia akan menceritakan atau konseling mengenai kasus pernikahan dan lain sebagainya, aku di sini di awal akan bilang bahwa aku belum menikah gitu. Tapi aku ada mempelajari hal-hal terkait hal tersebut. Jika kamu merasa aman dan nyaman dengan hal itu, ya silakan gitu. Tapi kalau kamu merasa nggak trust nih sama aku jadinya nanti kalau konseling karena aku merasa bahwa aku belum menikah dan lain sebagainya, ya jangan kamu konsultasi dengan aku gitu. Pilih berarti kamu punya preferensi nih psikolog mana yang akan kamu daftarkan untuk jadi teman bertumbuh kamu atau teman berproses kamu gitu. Yang kedua, sekarang kan juga psikolog udah banyak ya Mbak membranding dirinya gitu. Saya sebagai psikolog apa nih? Anak, dewasa, dan sebagainya gitu. Coba cari tahu tentang itu gitu. Kemudian kedua, bisa jadi cari juga pendekatannya. Kalau misal kita memang sudah nih pernah ke psikolog A, B, dan C gitu lah ya, kita udah tahu nih pendekatan-pendekatan psikoterapi yang digunakan gitu kan. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi sekarang sudah banyak juga gitu pendekatan-pendekatan atau treatment-treatment psikoterapi yang diberikan oleh psikolog itu gitu. Kalau memang teman-teman sudah tahu pendekatan apa yang sesuai sama teman-teman, ya boleh cari psikolog yang memang dia melakukan pendekatan itu gitu.
0: Oke, dan disesuaikan juga sama budget kamu ya.
1: Iya, betul. Itu
0: penting juga sama siapa misalkan Dr. Jimmy. Dr. Andreas.
1: Dr. Jimmy itu iya ini ya, apa waiting list-nya kayaknya sampai Juli apa Juni gitu. Aku pernah lihat di tweet gitu ya.
0: Wow.
1: Siapa nih katanya dibilang muridnya Dr. Jimmy nih, pengen banget konsultasi tapi ke Dr. Jimmy waiting list-nya sampai
0: jangan-jangan orang tuh bilang mahal tuh karena patokannya kayak Dr. Jimmy, Dr. Andreas gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Padahal kan beraneka ragam ya.
1: Betul.
0: Sesuaikan lagi juga sama kondisi kamu dan budget kamu.
1: Betul sekali.
0: Buat yang konsultasi langsung nih, pas masuk ke ruangan, apa sebetulnya yang terjadi?
1: Oke. Ya sebenarnya sama aja ya kalau kita ke dokter gitu ya. Terus kita akan duduk gitu di ruangan. Juga ruangan itu setiap psikolog juga punya tempat atau setting ruangan yang berbeda gitu ya. Mbak, ada yang kayak konsultasi dokter, tatap-tatapan gitu. Ada juga yang lebih santai dibuatnya gitu. Jadi kayak bertamu gitu, Mbak.
0: Oke,
1: di ruang tamu gitulah ya. Biar dia nyaman ceritanya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian silakan duduk gitu. Kemudian kalau kamu bingung mau ngomong apa nih yang pertama, ya udah, kita kan tadi udah siap, udah sedia gitu. Jadi biarkan psikolog yang akan selanjutnya bertanya kepada kamu gitu, yang akan memproses, yang akan kalau kamu bingung cerita apa, biarkan itu jadi tanggung jawab atau tugas psikolog lah untuk selanjutnya.
0: Biar psikolognya gitu. Yang bingung ya.
1: Gitu. Mikir ya,
0: biar psikolognya aja yang mikir mau nanya apa. Itu langsung diberikan diagnosis gitu gak sih?
1: Oke. Nah, masalah diagnosa ini juga kadangkala memang kalau di vaskes rumah sakit gitu ya, biasanya memang harus berikan diagnosa karena kebutuhan rekam medik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bagiku gitu, satu sesi kadangkala gak cukup untuk memberikan diagnosa gitu. Kadangkala apalagi kalau kasus itu sudah memang banyak hal yang terjadi gitulah, itu perlu beberapa sesi untuk sampai pada diagnosa gitu. Dan yang terpenting sebenarnya bukan diagnosanya sih, Mbak. Diagnosa penting gitu ya, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut gitu.
0: Okay.
1: Kadangkala diagnosa ini tuh dijadikan sebagai identitas, Mbak, bagi seseorang. Ya aku nggak apa-apa kayak gitu karena aku sedang menderita ini dan itu gitu. Itu kan yang jadi sebuah apa ya, identitas kediri gitu kan. Itu kan yang gak baik ya, jadi dia mengklaim itu menjadi keseluruhan dirinya, padahal itu kan hanya sebagian dirinya yang sedang berada di keadaan tersebut.
0: Masih bisa lepas, masih bisa bertumbuh.
1: Betul.
0: Ke arah yang berbeda pun bisa ya,
1: ya.
0: Biasanya nih, psikolog bakal nanya apa di awal sesi, Put?
1: Kalau aku nanya, apa ya Mbak, kayak untuk membangun rapor, kalau kami itu membangun kedekatan lah gitu. Ya mungkin bisa disebutnya basa-basi ya Mbak, tapi okay. Kayak kalau kita ketemu temen yang emang lama udah ketemu, kita nanya apa sih, kayak kabar.
0: Betul
1: gitu. Apa kabar kamu seminggu terakhir, rasanya apa hari ini mau datang ke sini, gimana rasanya, takut atau apa dan lain sebagainya, seperti itulah biasanya.
0: Kata Putri tadi itu benar-benar panggung buat orang yang datang ya.
1: Betul.
0: Boleh nangis nggak?
1: Boleh.
0: Se-emosional itu boleh gak?
1: Boleh. Dan selalu aku katakan bahwa kamu gak perlu ngomong bahwa maaf ya aku menangis gitu. Ya gak apa-apa, ini adalah ruang kamu gitu. Ini adalah panggung kamu. Gak perlu minta maaf karena kamu ingin menangis. Menangislah kalau itu membuat kamu lega dan nyaman.
0: Walaupun se-emosional mungkin tuh juga boleh-boleh aja, asal tidak merusak ya.
1: Iya betul.
0: Kasihan juga ya psikolognya menampung emosi yang sebesar itu berarti ya, aduh. Tapi gimana kalau ada hal-hal yang masih kayak belum siap untuk diceritakan? Apakah itu nggak apa-apa?
1: Nggak
0: kayak nggak langsung dibuka semua dalam satu sesi itu?
1: Nggak apa-apa Mbak. Yang tadi kan aku selalu bilang di awal, ceritakan hal-hal yang buat kamu nyaman dan aman untuk diceritakan kepada aku gitu. Kalau misal memang itu belum ingin diceritakan, ya nggak apa-apa gitu. Kita di next sesi, mungkin kamu ingin membukanya di next sesi.
0: Oke. Pelan-pelan aja sih ya. Harusnya nggak menghakimi ya psikolog ini. Harusnya. Tapi Putri pernah nggak ada di kondisi yang kayak kok gitu sih? kliennya. Jadi agak judgmental sedikit. Ya manusiawi kan, di luar profesinya sebagai psikolog kan sebagai manusia yang punya perasaan dan pikiran sendiri.
1: Betul.
0: Juga pernah gak Pur kelepasan?
1: Kalau kelepasan ngomong sih alhamdulillah enggak ya Mbak.
0: Dalam pikiran
1: gitu ya, mungkin kalau terbersit dalam pikiran ya mungkin pernah gitu ya. Apalagi yang sering tuh kayak, oh kayaknya kok aku pernah merasa juga kayak gitu ya gitu. Itu kan takutnya transfer ya Mbak, transfer antara emosi dia ke aku gitu, atau aku ini yang masih belum selesai dengan hal itu tertransfer ke dia gitu kan. Jadi aku selalu tarik nafas pelan-pelan, terus aku bilang afirmasi ke diriku, this is not me, this is not me gitu. Sambil minum air putih. Jadi aku disediakan di meja itu air putih gitu, sebagai apa ya, sebagai botol ajaib lah bagi seorang psikolog kalau lagi di ruang konseling.
0: Nyerap semua energi negatif soalnya. Nah, omong-omong soal rahasia tadi, seberapa rahasia yang akan dijamin untuk tidak bocor itu Put? Apakah misal kalau ternyata klien itu adalah pelaku kriminal, amit-amit ya.
1: Aduh.
0: Misalkan dia lagi merancang sebuah proyek yang berbahaya, misalkan. Gimana tuh?
1: Okay. Aduh, ngeri juga ya ini. Oke. Okay. Jadi Mbak, sebelum sesi konseling pasti aku selalu memberikan namanya inform concern gitu. Inform concern itu adalah apa-apa saja hal yang perlu disetujui oleh klien gitu. Salah satunya itu tentang kerahasiaan data gitu. Aku menjamin bahwa data itu hanya akan ada di aku untuk rekam dia selama konseling gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyangkut hal-hal di luar aku, misal dia anak yang di bawah 17 tahun atau at least 18 tahun tapi ada kecenderungan misal ke arah self-harm atau bunuh diri dan sebagainya, itu berarti aku akan mencarikan orang terdekat dia yang bisa jadi pendukung dia lain gitu loh. Ketika dia merasa hal-hal seperti itu, orang-orang terdekat dia tuh harus tahu keadaan tersebut gitu, supaya bisa menolong dia kan gitu. Kemudian kalau udah hal seperti itu ya pasti aku akan apa ya, itu kan udah masuk kayak, oh berarti bukan hanya aku nih yang harus tahu gitu kan, apalagi ketika itu membahayakan banyak orang dan sebagainya.
0: Oke, jadi ketika emang dibutuhin, intervensi itu bisa-bisa aja ya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Menyesuaikan, pernah gak sih?
1: Belum ada sih. Kamu jadi takut?
0: Takut banget. Biasanya satu sesi itu berapa lama, Put?
1: Oke, satu sesi biasanya tuh kalau 60 menit, Mbak.
0: 60 menit, ya?
1: Tapi bisa juga lebih dari itu disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan juga psikolognya.
0: Oke, idealnya itu berapa kali sesi yang harus dilalui sampai lapisan bawangnya bisa terkelupas satu-satu?
1: Oke, sebenarnya nggak ada kepastian ya Mbak berapa kali sesi itu akan berlangsung sehingga orang itu akan kayak namanya pulih dan sebagainya gitu ya gitu. Tapi itu tergantung juga intensitas lukanya atau intensitas kejadian dan lain sebagainya. Juga kedua dipengaruhi juga apakah, kan biasanya setelah sesi konseling psikolog itu akan berikan PR gitu ya Mbak, apa harus dikerjakan oleh kliennya itu sendiri gitu. Ketika kliennya rajin mengerjakan PR-nya dan sebagainya, ya mungkin itu akan membantu gitu, proses pemulihannya akan lebih cepat gitu.
0: Oke. Nah, mungkin juga masih ada yang bingung nih, apa sih bedanya psikolog, psikiater, konselor?
1: Betul.
0: Apakah berbeda-beda apa gimana tuh Put?
1: Okay. Ini juga sering ditanyain gitu ya, jadi apa bedanya gitu. Nah, kalau dari segi pendidikan nih Mbak, kita coba kupas dulu dari segi pendidikan antara psikolog dan juga psikiater gitu. Psikiater merupakan dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan gitu, atau disebutnya SPKJ gitu lah ya belakangnya kalau kita tahu gitu. Sedangkan psikolog merupakan S1 psikologi kemudian mengambil pendidikan profesi psikolog. Nah, itu dari segi pendidikannya udah beda itu kan gitu. Yang kedua, seringkali ini terkait penanganan gitu Mbak. Nah, penanganannya kalau psikolog itu menggunakan konseling, psikoterapi, itu yang umumnya gitu. Kalau psikiater dia bisa menambahkan resep obat atau farmakologis begitu.
0: Oke. Sorry Put, kalau psikoterapi itu yang dilakukan kalau Putri biasanya kayak gimana?
1: Oke, kalau aku pakai pendekatan yang sering aku lakukan Salah satunya pendekatan CBT sama TPT yang dokter Jimmy itu, trauma processing therapy gitu teman-teman. Jadi salah satu psikiater kita, dokter Jimmy itu sedang mengembangkan salah satu pendekatan yang namanya trauma processing therapy. Jadi bagaimana kita memproses trauma tersebut tanpa kita harus bercerita detail mengenai kejadian itu gitu.
0: Oh bisa ya, Oke. Nah kalau menurut Putri, baiknya orang tuh ke psikolog pas emang udah ada masalah atau pas baik-baik aja tuh malah gak apa-apa loh?
1: Iya gak apa-apa loh. Gak apa-apa mbak gitu. Karena di kalau kita datang ke layanan atau psikolog dan sebagainya, kita tuh kan bisa check up. Kayak kalau di rumah sakit mungkin
0: Medical check up
1: gitu. Kalau di psikolog juga ada mental health check up gitu. Jadi kita jadi bisa rutin ngecek kondisi kita tuh seperti apa, lagi kecemasannya lagi banyak atau enggak, lagi butuhnya apa dan lain sebagainya. Itu kan jadi salah satu preventif ya, pencegahan sebelum terjadi.
0: Apakah ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga?
1: Bisa jadi.
0: Bisa?
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh lowbat banget nih, jangan-jangan selain butuh uang 10 miliar, kamu juga butuh untuk cerita ke psikolog teman Pro 2.
1: Betul.
0: By the way, aku terima dulu ya, ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk di 0811-7322-330. Ada dari Rina. Kalau sering sedih tanpa alasan yang jelas, apakah itu sudah perlu konsultasi?
1: Nah, bisa juga nih ternyata teman-teman, kalau kita sering menangis, sering merasa sedih ataupun merasa nggak ada rasanya, hampa pun gitu, itu juga sudah menjadi tanda apa yang sedang terjadi dalam diri kita.
0: Ngeri
1: gitu.
0: Banget.
1: Iya, ada juga mbak yang datang terus aku nggak tahu deh rasanya apa, hampa banget gitu.
0: Itu udah salah satu tanda-tanda
1: ya. Betul gitu. Boleh.
0: Oke, boleh.
1: Datang.
0: Apakah psikolog akan langsung tahu masalah kita dari cerita yang pertama? Nah, gimana tuh, Put?
1: Oke.
0: Udah bisa langsung ketebak nggak sih orang tuh pas dia cerita apa? Seberapa dalam kondisi itu udah langsung ketahuan nggak sih?
1: Iya, disclaimer juga bahwa kami bukan cerayang gitu ya. Ya, kami akan coba untuk memahami. Pertama ya, kita akan mendengarkan. Yang kedua, kita akan mencoba merangkai gitu. Kayak bisa ada beberapa psikolog yang akan membawa apa catatan gitu. Itu tuh untuk gunanya untuk tahu alurnya orang klien ini gitu ya. Oh, dari mana ceritanya, sudah sejak kapan, sudah berapa lama dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ kita akan coba nih. Oh, dari situ ada pola nih yang ternyata keliru, ada hal-hal yang memang bisa jadi terjadi apa yang dia rasakan saat ini itu bisa jadi karena efek-efek kebutuhan-kebutuhan emosi atau luka yang terjadi di masa lalu nih. Gitu, kita akan coba untuk melihat hal itu gitu. Makanya sering kali ini psikolog sambil nyatet gitu ya, supaya kita masih teringat alurnya tuh gimana ceritanya gitu.
0: Oke. Misalkan nih Put, kalau Putri ada klien yang konsul ya, terus dia baru konsul lagi 3 bulan kemudian, kemungkinan Putri masih ingat atau udah lupa sama cerita dia yang dulu-dulu, ataukah dia harus ulang lagi kah?
1: Oke. Mungkin aku udah lupa.
0: Sama-sama kan,
1: gitu, saking banyaknya ya mbak. Kadang-kadang tuh ceritanya mirip juga gitu. Tapi kan aku punya catatan ya mbak, punya rekaman terhadap apa yang sudah dikonsulkan sebelumnya gitu, terus apa yang sudah coba kita PR-kan ke dia dan hasilnya gimana, dan hari ini dia merasa apa ketika datang lagi. Itu sih.
0: Oke. Soalnya kan gak lucu kalau dari awal lagi dari awal banget gitu. PR juga buat kliennya. Dari Kak Fajar, takut banget dijudge saat cerita. Apakah itu sering terjadi?
1: Aduh, berarti kamu harus ke psikolog dulu nih biar tahu gitu. Ya itu tadi ya bedanya kita kan sebagai profesional ya mbak. Pertama kita juga harus menjaga kerahasiaan, kita harus mencoba untuk building rapport, membangun kedekatan dengan klien tersebut gitu, supaya dia aman dan nyaman untuk cerita ke kita gitu. Yang ketiga, ya sebisa mungkin kita untuk tidak menjudge apa yang dia sampaikan gitu. Kita coba validasi dulu apa yang dia rasakan. Selanjutnya, tapi kita juga akan memberikan nih saran-saran gitu. Kita nggak cuman validasi gitu, kita nggak cuman ya oke, ya rasa sedih, emosi yang hadir itu memang ada, memang valid untuk dirasakan seseorang. Tapi ketika ada hal-hal yang memang maladaptif lah kita sebutnya, hal-hal yang buruk, pola-pola yang buruk juga kita harus sampaikan, karena hal itu yang perlu juga dibereskan oleh seseorang tersebut.
0: Oke. Ini dari teman Pro 2 yang ujung nomornya 067 sekian-sekian ya. Kalau sering overthinking sampai susah tidur, baiknya gimana? Baiknya jangan main HP. Itu kata aku. Kalau Pak Menteri, baiknya apa nih?
1: Iya, bener. Sering kali juga gitu sih Mbak, overthinking itu terjadi malam hari saat kita mau tidur, saat kita sudah tidak melakukan kegiatan banyak hal gitu, karena seharian terdistraksi nih sama hal-hal lain gitu. Muncul waktu kesendirian, kita langsung mikirin, ya ampun, kok dia udah nikah ya? Aku belum ya. Oh, kok dia udah selesai skripsi? Oh, dia punya anak ya? Aku masih di sini aja gitu kan. Itu usia 20-an ya gitu, 25-an ke atas gitu, sudah merasakan hal itu gitu kan. Oh, kok dia udah jadi PNS ya gitu. Kok aku masih gini-gini aja gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, seringkali ketika pikiran itu datang, kita tidak harus meyakini 100%, Mbak. Karena pikiran kita tuh gak selalu benar.
0: Betul.
1: Betul. Dan kita seringkali tuh mudah untuk merangkai sebuah drama.
0: Betul.
1: Kita mencoba banget. Ya, mengaitkan satu hal ke hal lain, sehingga kita merasa jadi kayak sedih banget gitu ya. Kita coba jeda dulu, kalau kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang begitu, kita coba tarik nafas, kita jeda, okay, aku sekarang mau tidur, terus aku mulai kepikiran banyak hal nih, bla bla bla dan lain sebagainya gitu. Habis itu, kita yakini bahwa bisa jadi ini pikiranku, ini bukan faktanya. Katakan kepada dirimu seperti itu, setelah tarik nafas, kita bilang, ini bukan fakta, ini adalah pikiranku, ini kecemasanku, bisa jadi ini kecemasanku, ini pikiranku, ini bukan fakta yang terjadi gitu. Yang kedua, yang ketiga deh gitu, bisa coba untuk menulis Mbak, sependek menulis aja list-list apa yang sudah dikerjakan hari ini gitu. Jadi kita men-tracking nih, hari ini tuh udah ngapain aja, udah apa aja yang dilakuin, supaya kita kayak enggak ih menyesal banget gitu ya, aku hari ini udah ngelakuin apa dan sebagainya. Kemudian kita coba juga list besok kita harus ngapain atau apa yang dilakuin gitu, yang realistis aja sih, 3 atau 5 hal yang akan dilakuin besok.
0: Okay.
1: Itu membantu tuh mengurangi jadi pikiran kita kemana-mana gitu ya.
0: Jadi punya fokus ya.
1: Betul.
0: Tapi jangan bikin to-do list-nya 100.
1: Iya.
0: Betul. Kemarin aku sempat kesel banget, banget, banget. Tapi aku menahan diri untuk tidak bereaksi apa-apa. Setelah dibawa tidur, rasa kesel itu hilang. Dan oh, untung tidak bereaksi. Aku mensyukuri banget tidak bereaksi. Kayaknya juga teman Pro 2 bisa tuh untuk besok aja deh bereaksinya ya. Kalau mau marah, besok deh. Kalau besok masih marah, marah aja besok gitu kan. Karena kadang-kadang kata Kak Putri tadi ya, kita tuh pinter banget bikin drama tuh di pikiran kita.
1: Betul.
0: Pelan-pelan harus bisa memilah mana fakta, mana drama yang kita karang-karang sendiri ya Kak.
1: Betul.
0: Kalau Kak Putri ngekatnya gimana? Stop. Pikiran aku liar banget gitu.
1: Iya, gitu sih Mbak. Aku coba untuk tarik nafas. Itu tarik nafas itu fungsinya ya teman-teman, mungkin kayak kelihatan sepele gitu ya, tapi ibaratnya gitu, misal kita ada di ruangan ini, terus ada asap lah, entah itu asap apa gitu kan, dia nggak tahu ya gitu, mana Mbak Intan, mana aku gitu, nggak terlihat ya. Tapi ketika kita tarik nafas, kita coba untuk melihat dulu, membersihkan ruangan itu sehingga kita bisa tuh memilah, memilih dan lain sebagainya. Gunanya itulah, tarik nafas perlahan-lahan, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan juga gitu. Kemudian aku selalu bilang ke diriku, okay, aku mikir gini, kenapa ya? Wah, aku tadi kayaknya ngelihat ya postingan temanku yang udah begini dan begitu gitu. Terus aku tarik ke belakang lagi, okay, mungkin memang dia udah gitu ya. Ya udah sih gitu. Iya, ya udah sih. Terus apa gitu ya gitu. Terus aku mencoba melihat diriku yang hari ini berproses, ya enggak sama gitu, karena beda juga tujuan hidup kita gitu.
0: Kalau dikasih yang orang punya pun belum tentu happy kok.
1: Betul.
0: Emang mau tukaran? Mau tukaran posisi kan enggak yeah. Juga ya.
1: Rumput tetangga karang memang lebih hijau, Mbak.
0: Ternyata rumput ST. Rumput buatan ternyata, guys. Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Kadian. Kalau udah konsultasi tapi kayak masih sedih, apakah berarti konselingnya tuh gagal?
1: Iya. Tadi yang Mbak Intan katakan gitu. Tapi kita kalau baru sekali konsultasi

0: bisa jadi si koki akan merubah pendekatan lain dan sebagainya, menyesuaikan dengan klien tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah mungkin 3 kali konseling dan lain sebagainya, merasa kayaknya nggak cocok gitu, ya nggak apa-apa gitu untuk ganti, untuk cari psikolog yang sesuai sama pendekatannya sama kamu gitu.
1: Iya, kan juga cocok-cocokan.
0: Betul.
1: Juga ya,
0: Put.
1: Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih, gimana cara meyakinkan keluarga yang menganggap psikolog tidak penting? Gimana dong?
0: Betul, ini juga banyak yang bilang gitu, aku kesini tapi orang tua nggak tahu sih kak apa yang terjadi pada aku gitu. Dan pada akhirnya ketika kamu udah berusia 17 tahun ke atas, ya udah coba aja gitu. Kita kan sama kayak ke dokter ya mbak gitu, kita coba aja dulu, kita yang berproses gitu. Kadangkala kalau kita mau mengendalikan pikiran orang rumah kita, walaupun itu orang tua kita, itu kan jadinya akan sulit sendiri gitu lah. Apa atau apalagi ada orang-orang rumah kita, ada orang tua kita, itu adalah salah satu sumber gitu ya, sumber stres entah apapun itu gitu ya, sumber masalah dan lain sebagainya, maka kita akan jadi terkurung nih, kita nggak keluar-keluar dari rasa itu gitu. Jadi ketika kamu sudah merasa 17 tahun ke atas, punya uang sendiri gitu ya misalnya, udah kamu coba aja berproses ke psikolog atau ke psikiater.
1: Oke. Sabar-sabar yang belum 17 tahun ya. Karena kadang yang bikin luka-luka itu ya tanpa disadari justru orang-orang terdekat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, ini gimana nih? Ada yang nanya juga, apakah semua problem itu harus diceritakan secara detail? Kok kayaknya kayak buka aib ya?
0: Oke. Ya. Itu tadi gitu. Kadangkala memang ada yang psikolog perlu gitu, tahu gitu. Misal kalau memang misal pranikah gitu ya mbak, pranikah tuh ada yang kadangkala kita antara laki-laki dan perempuan itu buat genogram mbak, malahan ya, genogram itu seperti apa ya, silsilah keluarga.
1: Oke.
0: Silsilah keluarga dari entah biasanya sih dari buyut ya, buyut dari buyut nenek ibu kita gitu ya gitu. Itu untuk apa gitu, untuk tahu gitu sebenarnya. Misal ada anak tante, ada anak om yang punya gangguan jiwa dan lain sebagainya, atau ada hubungan buruk antara satu sama lain, itu kita akan bisa melihat gitu apakah kita ada intensitas keturunan dari hal itu gitu. Supaya itu sih, jadi kita bukan sedang untuk membuka apa ya, menggibahkan keluarga kita gitu, tapi kita untuk menyadari sebenarnya apakah ada faktor-faktor keturunan yang bisa jadi itu diturunkan ke kita nantinya. Gitu sih.
1: Oke. Fungsinya. Aku pernah dengar podcastnya siapa gitu ya, psikiater yang bilang bahkan kalau kakek buyutnya itu veteran, itu ngaruh juga.
0: Betul.
1: Gimana dia bereaksi sama kehidupan yang sekarang tuh ngaruh sengaruh itu gitu loh, apa yang terjadi sama generasi-generasi sebelumnya.
0: Betul.
1: Itu ya Put.
0: Veteran, terus korban ini mbak apa yang komunis itu,
1: PKI?
0: Chinese yang datang ke Indonesia, terus di rumahnya didatangi dan sebagainya. Itu ternyata dari teman-temanku yang sudah jadi, itu kan yang terjadi pada nenek kakeknya gitu ya. Nenek kakeknya tuh masih merasakan kecemasan itu sampai sekarang gitu, ketika melihat aparat dan sebagainya.
1: Dan ternyata kecemasan itu diwariskan.
0: Betul.
1: Bukan cuman uang yang diwariskan, semua luka-luka itu juga diwariskan ya.
0: Bisa jadi diwariskan, ada namanya trauma transgeneration.
1: Belum baca bukunya sih, tapi ada bukunya ya.
0: Betul.
1: By the way, Kak Putri punya pesan-pesan gak buat teman Pro 2 seputar kesehatan mental, atau mungkin juga kalau pengen coba-coba konsul gitu?
0: Oke, teman-teman Pro 2 gitu, kalau misal memang sudah merasa bahwa butuh gitu, it's okay untuk datang ke psikolog ataupun psikiater gitu. Datang ke profesional itu bukan berarti kita gila atau bukan berarti kita lemah, tuh yang seringkali jadi judgement atau persepsi gitu. Itu bahwa kita sedang menyadari ada yang tubuh kita atau diri kita tuh butuh bantuan orang lain, yaitu profesional untuk membantunya, supaya ketika nanti kita dibantu, kita akan lebih adaptif, kita akan lebih mampu tenang, kita akan lebih mampu menjalankan hal-hal yang memang harus kita jalankan. Seperti itu.
1: Oke. Kalau mau intip aku

0: sosial medianya bisa kemana nih teman-teman?
1: Boleh, boleh ke TikTok aku Putri @putrihafisyah gitu. Jadi teman-teman boleh DM, boleh tanya apapun gitu.
0: Baiklah, thank you Kak Putri. Sama-sama. Untuk informasi, untuk sharingnya sore ini tentang bagaimana step by stepnya ya konsultasi ke psikolog. Semoga setelah dengerin sore ceria hari ini, kita juga bisa semakin paham kalau minta bantuan profesional itu bukan tanda kalau kita gila, bukan tanda kalau lemah. Betul. Melainkan kita sayang dan peduli sama diri kita sendiri ya Kak Putri. Sekali lagi thank you Kak Putri.
1: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
6: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
5: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
6: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
5: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
6: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
7: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
0: Satu Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pro 2, sore-sore hari Minggu tuh biasanya lagi sibuk apa nih? Kalau lagi rebahan mungkin? Atau lagi scrolling-scrolling bareng Intan ya, sore ini di Sore Ceria. Tadi tuh udah kayak ada dengerin ada Sore Ceria, terus sebelumnya ada Top 20 Manca juga setiap minggu. Aku tuh kepo banget kalau hari Minggu kayak gini kamu biasanya ngapain? Kamu jalan-jalan kah? Quality time sama keluarga kah? Atau justru mager seharian nih? Omong-omong, besok tuh hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gimana nih semarak kemerdekaan di tempat kamu? Apakah tadi sempat ikut lomba 17-an? Atau mungkin kayak di tempat kamu tuh lagi sibuk siapin acara buat besok? Boleh loh sharing-sharing juga biar bisa jadi referensi buat teman Pro 2 yang lain.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Siapa sih yang tidak kenal kopi latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana kopi latte berasal? Istilah kopi latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Kopi latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah kopi latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Kamu harus pilih satu di antara soto, gulai, rawon, laksa, atau bakso. Kamu pilih apa, teman Pro2? Ternyata ada daftarnya ya. Kalau menurut pemeringkatan dari Tes Atlas, 5 hidangan berkuah Indonesia ini punya rating tinggi. Juara pertama itu soto Betawi dengan rating 4,4. Jadi dia tuh mengungguli gulai di posisi kedua dengan 4,3. Rawon 4,2, laksa 4,1, dan bakso 4. 4 poinnya. Soto Betawi sendiri terkenal dengan kuah gurih berempah. Biasanya berisi daging, ada jeroan juga. Ada pelengkap kayak tomat, daun bawang, emping, dan kecap manis. Jadi kalau sore-sore minggu kayak gini tiba-tiba pengen makanan berkuah, jangan salahin kalau bikin kamu jadi lapar ya teman Pro2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo FM.

0: Kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, rumah kamu udah merah putih belum? Kalau baru pasang bendera, ternyata tuh masih banyak cara lain loh buat bikin suasana 17-an tuh makin meriah. Kamu bisa hias rumah pakai mini bendera plastik, terus juga balon merah putih, atau lampu LED merah putih. Kalau mau bikin yang lebih kreatif, kayak botol bekas bisa disulap jadi lampion, galon bekas jadi pot bunga, atau bikin untaian origami merah putih. Jadi sebetulnya merayakan kemerdekaan gak harus mahal, yang penting kreatif dan emang harus semangat ya. Semangat bikin ini itu sih. Sore ini bareng Intan di Sore Ceria, rumah kamu udah semarak 17-an belum nih teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Produa FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
1: Sore Ceria Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
3: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Teman Pro 2 pernah kebayang nggak berapa panjang proses sampai akhirnya bisa berdiri di Istana Negara sebagai paskibraka? Tahun ini ada 76 putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia yang bakal bertugas di upacara kemerdekaan 17 Agustus. Tapi sebelum sampai sana, mereka tuh harus melewati seleksi berjenjang, mulai dari sekolah, kabupaten atau kota, provinsi, sampai verifikasi tingkat pusat. Jadi bukan cuma soal fisik ya yang dilatih, tapi mentalnya juga ditempa. Bahkan ada yang awalnya tuh minder, ragu, tapi akhirnya berhasil melawan rasa gak percaya diri itu. Jadi dibalik barisan yang tegap itu sebetulnya ada proses yang panjang, perjuangan dan keberanian buat percaya sama diri sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info Pro 2. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info Pro 2. Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info Pro 2. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Info Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

enggak, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Akhirin viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

mata.

jantung kota yang merona. Jalannya lebar, begitu megah, tempat terukir cerita indah. Namun di Sawangan Pitara,

0: rasakan.
1: Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, kontak siapa apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 edisi 16 Agustus 2026 bareng Andrian malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana hari kamu teman Pro 2 setelah kita ditemani hujan kurang lebih sudah 1 jaman ya teman Pro 2 ya. Semoga untuk kami yang ada di jalan tetap hati-hati, tetap menikmati waktu kamu bersama Pro 2 walau hujan dan sampai tujuan dengan selamat tentunya. Di malam hari ini teman Pro 2 seperti biasa aku bakal share info-info seru untuk kamu dan juga musik-musik enak yang bisa kamu nikmati sepanjang malam, yang juga bisa kamu pilih teman Pro 2 nanti di special request lagu apa yang ingin kamu dengarkan di Pro 2. Langsung aja ke 08 11 73 22 330.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pernah lihat kejadian di tempat umum, terus refleks nih langsung ngeluarin HP dan rekam. Eits, ternyata ada hal yang perlu kita pikirkan dulu sebelum pencet upload, Teman Pro 2. Jadi dilansir dari kompas.com, kali ini kita membahas soal resiko hukum merekam dan mengunggah wajah orang lain tanpa izin. Ya, dan wajah seseorang itu bisa termasuk informasi yang dapat digunakan untuk mengenali orang tersebut. Karena itu Teman Pro 2, penggunaan atau penyebarannya perlu memperhatikan aturan perlindungan data pribadi. Dan dalam kondisi tertentu, pelanggaran UU PDP itu bisa punya konsekuensi pidana. Bahkan resikonya bisa makin serius kalau

Video tersebut diberi narasi yang menuduh, menghina, atau merugikan orang yang direkam. Tapi bukan berarti setiap orang yang merekam di tempat umum otomatis melanggar hukum ya. Semuanya tetap bergantung pada konteks, tujuan, cara memperoleh rekaman, dan unsur hukum yang terpenuhi teman Pro 2. Jadi sebelum upload, coba tanya diri sendiri dulu. Kalau ada orang di pos, kalau aku ada di posisi orang itu, aku nyaman gak?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,1. Teman terbaik setiap saat. Thank you.

Teman Pro 2 ada yang pernah ikut pramuka? Nah, ternyata seragam coklat yang familiar sekali ini punya fakta yang gak kalah keren, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Indonesia tercatat sebagai negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia dengan sekitar 25,2 juta anggota. Dan jumlah ini bahkan jauh di atas negara lain seperti India dan Kenya. Kenapa bisa sebanyak itu? Nah, salah satu alasannya karena pramuka sudah lama menjadi bagian dari pendidikan di Indonesia dan banyak sekolah menyelenggarakannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Tapi pramuka bukan cuma soal tali temali, kema, atau hafalan kode, teman Pro 2. Kegiatannya juga melatih disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, sampai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Menariknya lagi, tanggal 14 Agustus kemarin diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan tanggal ini menandai momen penting lahirnya gerakan Pramuka sebagai satu wadah kepanduan nasional pada 1961. Jadi kalau dulu kamu pernah pakai seragam coklat dan ikut upacara pramuka, ternyata kamu bagian dari gerakan kepanduan terbesar di dunia, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perodua, siap-siap Timnas Indonesia bakal punya satu lagi panggung internasional tahun ini. Tapi ASEAN Cup 2026 itu sebenarnya turnamen apa sih? Nah, jangan sampai kutukar teman Perodua ya, sama Piala AFF atau Asian Championship. Jadi ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen baru yang diselenggarakan FIFA bersama Federasi Sepak Bola Regional. Dan ajang ini dijadwalkan berlangsung 25 September sampai 4 Oktober 2026. Bedanya dengan Asian Championship yang mana ASEAN Cup sendiri itu masuk kalender resmi dari FIFA, artinya klub wajib melepas pemain yang dipanggil tim nasional. Dan kabar serunya, Indonesia menjadi tuan rumah Grup A Premier Division dengan pertandingan di SU GBK Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung. Dan Indonesia satu grup dengan Malaysia dan Singapura, jadi duel serum pun bakal kembali tersaji teman berdua. Yang menarik karena masuk kalender FIFA, Timnas Indonesia berpeluang menurunkan pemain-pemain terbaiknya, termasuk para pemain yang berkarir di klub Eropa. Jadi catat tanggalnya teman berdua, September nanti, siap dukung Garuda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu masih bersama Pro 2 RR Bengkulu di malam hari ini. Dan kita sudah berada pada pukul 22 lewat 03 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kondisi jalanan masih padat di jam saat ini ya, terlebih di daerah Simpang Skip, teman Pro 2, di area Pro 2 RR Bengkulu. Dan semoga perjalanan kamu hari ini masih berjalan baik, teman Pro 2. Hati-hati di jalan juga. Masih hujan juga sampai saat ini, teman Pro 2, dan ada beberapa wilayahnya yang kabarnya sudah mulai tergenang banjir ya. Kita doakan semoga ya, semoga semuanya bisa segera, hujan bisa reda, teman Pro 2 ya, dan air-air yang tergenang bisa segera surut juga. Dan semoga malam ini kamu bisa beristirahat dengan baik, teman Pro 2, dengan semua kondisi yang ada, dan semoga besok jadi hari yang lebih baik juga tentunya. Dan Pro 2 masih menemani kamu di jaga malam hari ini, dan kamu masih bisa request lagu favorit kamu juga, teman Pro 2, di 08 11 73 22 330. Kita lanjut dulu dari publik dengan Make You Mine. Ada Demi Lovato dengan Fast yang akan segera menemani ruang dengar kamu malam ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. I'm not-

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Teman Pro 2 pernah enggak sih badan udah di kasur nih, mata udah merem, tapi otak malah buka rapat tengah malam, teman Pro 2. Nah, ada satu trik sederhana yang bisa kamu coba nih, aturan 18.30. Konsepnya gampang, teman Pro 2. Mulai pukul 18.30, kamu kasih batas untuk berhenti memikirkan hal-hal yang bikin cemas dan menyelesaikannya lagi besok hari. Tapi ini bukan berarti kamu harus pura-pura nggak punya masalah ya. Justru kamu tetap mengakui rasa khawatirnya, lalu kasih waktu khusus di siang hari untuk memikirkan dan mencari solusinya. Kalau ternyata kepikiran sesuatu setelah batas waktu itu, coba tanya, ada tindakan nyata yang bisa aku lakukan sekarang nggak? Kalau ada, lakukan. Kalau belum ada, catat dan tentukan kapan kamu akan mengurusnya besok. Dan waktunya gak harus 8.30, 18.30 kok, teman Pro 2. Sesuaikan dengan rutinitas kamu, yang penting ada batas supaya otak punya waktu untuk turun tempo sebelum tidur. Jadi malam ini daripada overthinking sampai pagi, kasih otak kamu izin untuk istirahat, teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman Produ, terima kasih kamu masih memilih Produ untuk menemani kamu malam ini. Kita sudah berada pada pukul 22:59 waktu Indonesia Barat, teman Produ. Saatnya untuk beristirahat untuk kamu malam hari ini. Selamat beristirahat, teman Produ. Kami masih menemani kamu di Jazz Music dengan musik-musik enak. Menemani waktu istirahat kamu selama 1 jam ke depan di Produ dari Bengkulu. Produ dari Bengkulu, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Abis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Perodua, demikian Perodua menemani kamu di edisi hari ini di 16 Agustus 2026. Kami akan hari kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

pencerah jiwa, agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisahan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman,
mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah maafkan saudara kami. Semua orang tersentak kaget. Apa maksudnya ini? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
2: Selamat pagi teman Produ. Info Produ pagi hari ini menyoroti mengenai informasi dari BMKG yang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca dalam beberapa hari ke depan. Khusus Bengkulu berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memantau informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum beraktivitas di luar. Selanjutnya teman Produ, pembangunan kawasan industri Pulau Bai Bengkulu masih menunggu penyelesaian revisi RT/RW Kota Bengkulu. Pemprov berharap bahwa revisi ini rampung sebelum akhir 2026 agar pengembangan kawasan dan penjaringan investor bisa segera dilanjutkan. Kawasan ini diharapkan mendorong investasi aktivitas industri sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Aku Vidya, demikian untuk Info Produ pagi hari ini.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak

0: butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu! Pro2 FM!

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 6:30 aja ya. Hari ini tuh bukan pagi yang biasa, asik. Karena apa? Karena hari ini tepatnya hari 17 Agustus ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang hari ini ikut upacara, yuk siapin dirinya ya, datang tepat waktu, ikutin dengan hikmah. Tapi yang paling penting sih teman Pro 2, jangan cuma merayakan kemerdekaan lewat seremonial aja ya. Karena kita tahu kemerdekaan itu juga soal menghargai perbedaan, soal menjaga lingkungan, soal belajar berkarya dan jadi generasi yang ngebawa kita untuk Indonesia terus maju ya. Jadi buat kalian semuanya nih teman Pro 2 yang udah pada on the way, anak-anak sekolah biasanya ya kan udah pada siap-siap mau berangkat ke sekolah buat upacara ya. Terus mungkin ada beberapa instansi juga yang akan melaksanakan upacara. Dan hari ini di balai daerah ya bilang ya, balai daerah itu juga akan melaksanakan peringatan hari upacara ya, upacara kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, selamat hari kemerdekaan Indonesia, oke? Dan selamat upacara. Jangan lupa, pesan aku cuma satu, jangan lupa sarapan ya, karena takutnya tiba-tiba pingsan.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba lihat deh, tanamannya lucu. Pas aku sentuh, daunnya langsung nutup gitu.
1: Itu namanya tanaman putri malu. Kamu pengen tahu ceritanya, kenapa daun-daun putri malu langsung menutup saat disentuh?
0: Mau dong, tapi ceritanya gratis ya.
1: Begini ceritanya.
2: Kenapa daun-daun tanaman putri malu menutup dengan seketika saat disentuh? Hal tersebut bisa terjadi karena tanaman putri malu memiliki zat yang bisa menutup saat tersentuh. Sentuhan yang bisa membuat daun putri malu mengucuk bukan hanya sentuhan tangan, tapi juga sentuhan udara, air, dan sinar matahari. Tanaman putri malu ini memiliki nama Latin Mimosa pudica. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman suku polong-polongan dengan ranting yang memiliki pembengkakan sehingga bisa melakukan gerakan menutup dan membuka daun-daunnya saat tersentuh. Gerakan buka tutup daun ini dilakukan oleh tanaman putri malu untuk menghindari serangan binatang atau hal lain yang dianggap berbahaya. Biasanya, beberapa hewan pemangsa tanaman akan takut ketika mangsanya bergerak. Oleh karena itulah putri malu akan bergerak saat disentuh. Waktu yang diperlukan untuk menutup daun-daun tanaman putri malu ini hanyalah beberapa detik. Namun, waktu yang diperlukan untuk membuka kembali daun-daun tersebut adalah 30 menit. Hal ini terjadi karena setelah menutup, tanaman putri malu harus memompa kembali cairan ke seluruh tubuhnya agar bisa mekar kembali.
1: Begitu ceritanya.
0: Jadi gitu, aku kira daun putri malu menutup waktu disentuh karena malu lagi gak punya duit.
1: Itu kamu kali.